0: Mas. Dan uniknya adalah dari algoritma sosial media ini.
1: Iya. Kenapa?
0: Kita akan ditunjukkan sama sesuatu yang mungkin kontennya itu kita like ataupun kita simpan ataupun kita share atau repost gitu ya. Satu, dua,

0: tipe konten yang serupa, nanti kita akan disuguhkan dengan konten-konten yang sama serupa seterusnya gitu.
1: Jadi kadang macam konten ya, kita tuh suka bingung kan, saya mau share ini atau saya mau repost atau saya mau simpan, atau sekedar like aja. Nah ini beda-beda. Misalkan kalau kita nge-share konten, kata kita merasa bahwa orang yang kita share konten tuh relate. Misalkan dia suka kucing, kita share-share konten-konten tentang kucing. Tapi kalau kita repost tuh konten-kontennya tentang sesuatu yang berguna bagi masyarakat.
0: Saran Elkogers, biasanya nih konten-konten di media sosial itu yang Elkogers share atau repost, yang dibagikan atau disimpan, itu dominan yang seperti apa sih? Apakah yang memang lagi viral gitu ya?
1: Betul.
0: Jadi memang FOMO aja gitu, orang-orang lagi banyak nih ngomongin ini, saya juga gak mau ketinggalan, habis itu di-share dah di story, share gitu, di repost juga, betul, gitu kan. Betul. Biar ngikut aja sama banyak orang gitu.
1: Benar.
0: Atau mungkin Anda tipikal yang menggunakan sosial media itu, nge-share ataupun nge-repost ataupun nyimpan yang ya yang memang relate aja sih sama kehidupan, gak yang terlalu FOMO gitu lah.
1: Oh, FOMO sapien ya berarti ya. FOMO sapien.
0: Beda. Jadi silakan informasikan ya, berbagi opini sama kita supaya ini membuka wawasan juga buat orang-orang di luaran sana yang mungkin masih punya pola pikir bagaimana orang menggunakan media sosial itu sama seperti dirinya gitu.
1: Benar banget.
0: Misalnya ada orang yang kritik pemerintah gitu ya. Wah, dia kan marah-marah tuh di sosmed biasanya. Terus ada tuh yang berpikir bahwa orang lain juga mestinya sama seperti itu.
1: Harus marah-marah.
0: Berarti gitu, kalau misalnya dia mindfulness gitu misalnya, kan?
1: Buzzer.
0: Wah, buzzer nih, dia near empathy nih, near kayak empathy gitu dan lain sebagainya. Padahal kan orang menggunakan media sosial kan beda-beda.
1: Bener banget. Atau mungkin Elkogers adalah tipikal orang yang santai banget kan, memperlihatkan like atau repostnya yang lucu-lucu, tapi justru nge-share tuh ngajak-ngajak orang gitu. Nah, Elkogers seperti apa?
0: Boleh juga gabungan di DM Instagram kita @elkogafm. Kirimkan pesan Anda juga boleh di Facebook Langkosa Gagana.
1: Kita akan tunggu gabungan Elkogers sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya
0: Gagarisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing. 96.9

0: 96.6 Anel Koga Radio Bali. Maria Maria, ayo kita kuliah di FPST Unwan. Pasti rasanya seru sekali ya.
1: Oh jelas, jadi para Maria.
0: Para Maria.
1: Gak cuma Maria aja.
0: Benar.
1: Elkogers yang sekarang memang udah terbersit di pikiran masing-masing. Oke, ini timing yang pas untuk lanjut studi gitu kan.
0: Betul.
1: Kita sih rekomendasinya Fakultas Pertanian dan Sains Teknologi Universitas Warmadewa, dan kampus yang satu ini itu ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah kampus yang pas sekali untuk Anda yang udah kebayang di masa depan nanti inginnya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi nih Elkogers, ngomongin soal pertanian modern itu gak sama ya kayak dulu ya.
0: Benar.
1: Gak cuma soal cocok tanam aja.
0: Betul.
1: Tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Di sini banyak sekali program studi yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengendalian produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap. Ada juga peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan teknologi produksi pemulihan peternakan, nutrisi dan teknologi pakan, sampai teknologi pengolahan hasil ternak. Ada juga prodi teknologi pangan hasil pertanian, tentu aja fokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan yang berkonsentrasi pada manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal secara kreatif serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Selain itu juga, di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Putuskan sekarang juga, Elkogers. Daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya udah detail banget dijelasin sama Yuda tadi, tapi aduh-aduh masih kurang lengkap nih, ada hal-hal yang pengen diketahui lebih lanjut, klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP.
0: Betul, betul, betul.
1: Di nomor 081338665310.
0: Betul.
1: Atau bisa juga dengan Dr. Indra Mulyarta SSI.
0: MSI, benar ya. Ada di 081338576547.

0: 기미라디오쿠
1: 못간 기미라디오쿠
0: 못간 기미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 아루 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: misalkan Kukus menemukan berita-berita yang bagus di sosial media, apa yang pertama kali Anda akan lakukan? Nah, wow, ini ada yang gabungan nih. Mm-mm. Dari Desa Tua Marga apa aja. Kemudian ada juga yang gabungan dari Roni Sianturi. Woy, bukan, ini Roni yang berbeda ya. Katanya kalau saya menemukan yang saya suka, saya akan langsung naikin ke story. Boys, langsung naikin ke cerita. Woy. Di sana ada siapa, Mika?
1: Ada Ninda. Hai Ninda.
0: Ninda.
1: Kalau Ninda katanya biasanya naikin ke story sih, Kak.
0: Naikin?
1: Naikin.
0: Oh, up story. Up. Ya. Up.
1: Oh, dia bilang naikin ke story.
0: Benar-benar.
1: Naikin ke story sih, Kak. Tapi yang relate aja sih sama kehidupan, yang sama, yang sesuai sama perasaan aku.
0: Oh, gitu.
1: Jadi itu bagian dari kode biar orang lain ngerti apa yang aku rasain tanpa harus ngomong langsung gitu.
0: Oh, biar
1: sukanya kode-kode. Kode-kode.
0: Di sini ada yang gabungan dari Karunia. Kalau Karunia katanya suka mengupload sesuatu di gini di apa namanya itu, postnya di Instagram. Yeah. Kata-kata quotes-quotes bagus. Dan itu akhirnya membuat orang-orang itu termotivasi untuk menjalankan kehidupan yang baik. Bagus nih, sesuai dengan namanya Karunia. Ingat juga ditambahkan kata asihnya. Supaya hasilnya membuat orang itu mendapatkan yang terbaik. Gitu loh.
1: Benar.
0: Luar biasa. Sukses. Sekarang itu. Di sana ada siapa?
1: Mega, hai Mega. Kalau Mega bergabung pagi hari ini enggak bilang sih lagi di mana, tapi dia bilang katanya random sih, Kak, bisa
0: random.
1: Bisa kadang repost yang memang lagi viral. Sebenarnya biar disangka care aja sih sama situasi dan kondisi sekarang. Tapi penting, beneran care kok, Kak. Buktinya repost kan gitu.
0: Kalau orang udah biasanya dia menegaskan sesuatu itu, sebenarnya dia tidak care.
1: Iya, diklarifikasi.
0: Klarifikasi. Bu, care kok? Iya, kita enggak ada menanyakan itu.
1: Benar, tapi lebih sering katanya yang relate sama kehidupan. Maklum, Kak, cewek.
0: Gitu.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Koga Radio Bali, Super Sorry dari Ahmad Bevlin. Weh, sudah mengantarkan kita ke jam 9 waktu El Koga Radio Bali. Sudah mengingatkan kita bahwa berita apapun yang kita sukai, terserah kita mau apain. Teman, saya mau repost, saya mau save, ataupun saya cuma like, itu ada di tangan Anda.
1: Benar, tiap orang beda-beda dalam menggunakan media sosialnya El Kogers, jadi dimohonkan sekali jangan saling menghakimi satu sama lain. Seperti itu. Tapi beda halnya ketika Anda sebagai public figure gitu ya. Betul. Yang memang punya masalah istilahnya seperti itu.
0: Benar.
1: Harap hati-hati dalam mempublish sesuatu karena itu impactful banget.
0: Benar. Walaupun Anda berpikir aduh saya mau jalan aman, bikin yang mindfulness ah. Wah, hati-hati.
1: Hati-hati.
0: Ingat Anda tuh memiliki latar belakang yang bisa diakses banyak orang.
1: Benar, benar.
0: Kadang kita memilih jalan aman belum tentu aman loh untuk kehidupan kita. Benar enggak sih?
1: Benar. Maka dari itu kita penting kenal sama diri kita dulu ya dia, dan
0: betul.
1: Status sosial kita di masyarakat tuh apa nih gitu.
0: Betul.
1: Jangan sampai udah jelas-jelas public figure, habis itu followers tuh banyak banget.
0: Bener.
1: Gitu kan. Bahkan dapat duit dari situ.
0: Bahkan misalkan Anda dibiayai negara mendapatkan titel itu, kemudian Anda memilih jalur aman, belum tentu aman.
1: Belum tentu aman.
0: Benar. Itulah salah satu impact ya dari sosial media zaman sekarang ya. Dan jika memang Anda cukup sadar dengan apa yang Anda scrolling, apa yang Anda pilih, itu adalah suatu hal yang bagus loh.
1: Iya.
0: Karena orang bijak itu menggunakan sosial media itu jarang banget sekarang. Nah, jadi begitu Anda yakin, lakukan aja, nggak apa-apa. Ketika ada orang yang menilai Anda berdasarkan hasil dari ketikan ataupun gini Anda, nggak apa-apa. Itu memang adalah perwujudan Anda di dunia media sosial.
1: Kan benar, gitu? Benar. Dan setiap orang juga punya perspektifnya masing-masing ya.
0: Benar.
1: Berdasarkan pengalaman hidup mereka, El Kogers. Jadi, ya, nikmati hari-hari Anda dengan baik ya. Gunakan media sosial secukupnya pastinya.
0: Secukupnya. Kalau Anda mau buat teman-teman Anda bingung, gampang.
1: Apa?
0: Hari ini Anda nge-repost tentang berita berat. Besoknya kucing-kucing. Besoknya tebak-tebak. Nari umum gimana?
1: Ini sebenarnya mirip sama El Koga loh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya kan, gitu pagi-pagi ya? Kan hari Senin kita ngomongin apa, Selasa ngomongin apa.
0: Jadi ketika Anda coba di-framing sama teman-teman Anda, mereka juga bingung gitu.
1: Iya.
0: Dia tuh dia tuh bagian dari rezim. Rezim apaan? Kemarin dia tuh giniin kucing-kucing.
1: Iya.
0: Kucing-kucing absurd lihat zodiak gitu. Kan bingung ya.
1: Benar, benar, benar.
0: Dan karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, waktunya kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya.
1: Iya, Mika Karisa pamit ya, El Kogers dari El Koga Fresh Morning.
0: Yuda Kusuma juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

Belakangan ini nih Oka Girls, isu kesehatan mental itu sering sekali diperbincangkan oleh banyak kalangan. Nah, salah satunya yaitu berasal dari dunia kerja. Di lingkungan kerja sendiri, kesehatan mental yang stabil dan juga terjaga itu akan membuat para karyawan lebih bahagia dan juga produktif dalam bekerja. Dan hal ini didorong juga oleh perusahaan serta para atasan yang suportif dan juga apresiatif, sehingga para karyawan itu menjadi lebih semangat dalam mencapai target perusahaan dan juga menimbun ilmu dari pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi tidak semua perusahaan juga ya yang mungkin mendukung para karyawannya untuk memiliki kesehatan mental yang prima. Baik ya, secara sadar ataupun tidak sadar nih Oka Girls, perusahaan justru memperlakukan semua karyawannya seperti ibaratkan robot ya, yang bisa bekerja tanpa henti, dapat dilakukan untuk melakukan semua pekerjaan agar menghemat pengeluaran gaji mungkin ya, serta bekerja dengan tenggang waktu ataupun deadline yang singkat dengan hasil yang memuaskan. Kira-kira siapa yang sudah merasakan nih? Jadi jika karyawan itu dibiarkan terus dalam situasi kerja seperti ini, maka tidak jarang mereka juga akan mudah lelah secara fisik dan juga stres dari segi pikiran. Dan stres yang berkepanjangan tersebut mengakibatkan istilahnya burnout dan juga gangguan kecemasan sampai depresi berat. Dan kali ini di ajang Wacana Seputar Wanita di edisi hari ini, hari Senin, di tanggal 21 September 2026, saya khusus akan membahas seputar pentingnya mental yang sehat di dunia kerja dan juga cara mengelolanya. Dan bukan hanya itu saja Oka Girls, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan pastinya koleksi dari Oka Girls Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi bersama saya Kori Purnama sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang pastinya produktif dan juga berkelanjutan. Dan ketika pekerja kadang merasa dirinya bahwa stres ataupun kadang tertekan atau bahkan tidak mendapatkan dukungan, ini dapat memicu berbagai masalah, mulai dari burnout hingga pastinya depresi dari segi pekerjaan. Dan hal ini juga tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu saja, tetapi juga merembet nih Elko Gersia ke aspek lainnya, seperti kinerja tim dan juga pencapaian tujuan perusahaan juga pastinya akan terganggu juga. Dan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, di sisi lain memungkinkan pekerja untuk bekerja dengan lebih efektif dan juga pastinya lebih fokus. Dan pada akhirnya, itu dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas kinerjanya juga. Dan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan juga kesehatan mental itu juga akan memberikan fondasi bagi kinerja yang pastinya optimal. Dan selain itu, Elko Girls, ketika perusahaan secara aktif mendorong budaya yang peduli pada kesehatan mental, mereka tidak hanya menjaga pekerja tetap termotivasi dan juga loyal, tetapi juga mengurangi tingkat absensi ataupun turnover dan juga masalah lainnya yang terkait dengan hal itu. Dan hal ini juga bisa dicapai dengan memberikan akses ke program dukungan mental, menciptakan lingkungan yang eksklusif, serta melatih manajer untuk lebih peka terhadap tanda-tanda stres dari para pekerja itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian, kesehatan mental menjadi elemen penting yang tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga mendorong keberhasilan perusahaan secara keseluruhan dan juga menjadikan tempat kerja akan menjadi lebih sehat dan juga pastinya harmonis.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara,

0899-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah. Jadi yang rekomendasinya datang dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan

lapangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern Elkogers, itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri, itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Alkagers, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga pastinya magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: the morning.
1: 96.9
2: El Cobra Radio Bali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Music. 96.9
2: El Cobra Radio.

96,9 FM Okoga Radio Bali. Sebelum kita membahas seputar cara mengelola mental yang sehat, terutama di tempat kerja ataupun di dunia kerja, kita akan mencari tahu dulu nih Okogers, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan pekerja itu kadang mengalami gangguan kesehatan mental, terutama di tempat kerja ya. Jadi ada beberapa penyebabnya. Jadi beberapa di antaranya yaitu komunikasi yang buruk antara karyawan dan juga atasan. Nah, di lingkungan kerja itu situasi atasan ataupun pihak manajemen kantor biasanya tidak menerima pendapat, kritik dan juga saran karyawan. Nah, sebagai karyawan, Anda juga bisa saja harus mematuhi peraturan dan juga mendapatkan sesuatu yang tidak wajar dari perusahaan. Dan jika Anda bersuara dan juga tidak disetujui, Anda pastinya akan diberikan ancaman, seperti itu contohnya ya. Jadi hal seperti ini akan memicu stres karyawan karena patut menahan pendapat yang seharusnya itu bisa diutarakan. Kemudian cara berkomunikasi seperti itu akan membuat para pekerja itu kadang merasa kurang percaya diri ya, atau bahasa kerennya zaman sekarang itu insecure untuk menjadi terbuka, apalagi soal pekerjaan. Dan untuk berikutnya ada kebijakan perusahaan yang tidak mensejahterakan karyawannya, seperti itu ya. Jadi perusahaan yang tidak menyediakan kebijakan seperti asuransi kesehatan dan juga keselamatan, ini juga akan menyulitkan karyawan, karena si karyawan ini juga harus menanggung beban sendiri jika misalkan ya amit-amit sakit parah atau mengalami kecelakaan kerja yang memang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Dan jika biaya yang dikeluarkan itu sangat besar, itu pastinya akan dapat memicu stres dan juga berujung gangguan kesehatan mental, pastinya di level yang cukup berat. Dan yang berikutnya nih Alkogers, ada juga rendahnya dukungan atasan ke karyawan. Memang ini sifat manusia itu sangat beragam, sangat unik dan juga kompleks, terutama di dunia kerja. Itu akan tetapi jika Anda sebagai karyawan memiliki atasan yang super perfeksionis dan juga tidak memberikan dukungan jika mengalami kendala ataupun kesulitan, ya mau gimana lagi ya. Ya, karena Anda juga harus bisa menyesuaikan betapa sempurnanya atasan Anda dalam bekerja, sedangkan Anda berada di posisi junior yang masih butuh banyak sekali belajar dalam pekerjaan. Nah, akibatnya Anda juga jadi terus merasa bersalah, deg-degan jika membutuhkan bantuan dan juga tidak diberikan ruang untuk belajar ataupun untuk bertanya bahkan. Ditambah lagi Anda jadi tidak memiliki motivasi untuk bekerja karena sudah terlalu banyak usaha yang telah Anda lakukan, terutama di dunia kerja.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan temulawak.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Setelah tadi kita juga sudah membahas beberapa penyebab pekerja mengalami gangguan kesehatan mental. Dan bukan hanya tiga opsi itu saja nih Okoge, saya mempunyai dua opsi lagi yang memang menjadi penyebab utama kenapa pekerja itu sering mengalami stres dan juga bahkan gangguan mental di tempat kerja. Jadi yang berikutnya penyebabnya yaitu dituntut lebih untuk memiliki performa yang memuaskan. Nah, saat Anda menjadi karyawan baru terutama dan juga melihat performa kerja yang selalu memuaskan, atasan dan juga manajemen tentunya memiliki ekspektasi bahwa Anda dapat diandalkan untuk mengelola dan juga mengerjakan proyek dengan beban yang bisa dibilang cukup berat bagi Anda yang junior gitu istilahnya ya. Dan semakin lama atasan Anda juga akan terus menuntut Anda agar bekerja lebih keras dan juga selalu memuaskan. Terlebih lagi tidak boleh membuat kesalahan kecil apapun sekalipun. Nah, jika hal itu terjadi, Anda sebagai pekerja pastinya akan selalu mendapat teguran keras yang membuat kesehatan mental Anda juga pastinya akan terganggu. Pasti kalau misalkan Anda dilibatkan dengan kondisi yang seperti itu, ada rasa pengen menyerah atau kadang ingin udah ada deh resign aja seperti itu. Nah, tapi jangan sampai Anda putus asa dulu nih Alkogers. Dan untuk penyebab lainnya lagi yaitu waktu kerja yang tidak fleksibel. Karyawan biasanya wajib bekerja selama 8 jam sehari ya, ataupun bisa lebih juga. Dan akan tetapi ada beberapa perusahaan yang mewajibkan Anda nantinya untuk bekerja ekstra sampai lembur yang terbilang sering. Nah, akibatnya waktu istirahat karyawan itu juga menjadi sangat sedikit dan juga bisa menyerang kesehatan mental yang akan berpengaruh juga pada kesehatan fisik Anda. Jadi ini juga akan menjadi korelasi yang sempurna ya, kalau misalkan Anda sudah mengalami kesehatan mental yang tidak baik ditambah lagi kondisi Anda yang buruk. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang akan memperburuk kesehatan fisik Anda, Alkagers. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan memberikan solusi terutama di sesi kedua ya, di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan untuk berikutnya kita akan membahas seputar cara mengelola mental yang sehat di dunia kerja. Tidak usah khawatir ya, Alkagers. Jadi selain itu saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik pastinya dari Blantika Musik Indonesia, koleksi dari Alkogear Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또 쓰레기다 나무 향기 또 이니라디오쿠
0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia robot radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

membahas penyebab para pekerja yang mengalami gangguan kesehatan mental, ya, faktor-faktor apa saja yang kemungkinan menjadikan si pekerja ini kadang tidak betah di tempat kerja atau bahkan kadang merasa stres di tempat kerja. Nah, ini juga ada solusinya, Kak Ger. Saya berikan solusi, yaitu cara mengelola mental yang sehat, terutama di dunia kerja. Nah, untuk cara yang pertama nih, Elka Gers, Anda bisa meluangkan waktu untuk yang namanya beristirahat. Jadi beristirahat ini pastinya dapat membantu untuk menjaga kesehatan mental, terutama di lingkungan kerja. Boleh Anda coba untuk mengambil jeda beberapa menit dari tugas yang sedang Anda kerjakan, atau menikmati waktu istirahat makan siang di kantor ataupun di luar kantor dengan tenang, ya. Jadi sebatas makan siang pasti bisa aja, ya, karena kan kalau udah makan siang itu adalah hak dari karyawan. Nah, selain itu Anda juga bisa memanfaatkan waktu akhir pekan, terutama hari Sabtu ataupun Minggu. Kadang kalau misalkan ada libur panjang, Anda juga boleh untuk mempergunakannya dengan beristirahat dan juga menyegarkan pikiran Anda kembali. Karena memberikan diri Anda waktu untuk diri sendiri itu adalah langkah penting dalam mengelola stres Anda. Jadi jika stres mulai terasa tidak tertahankan, jangan ragu untuk mengambil cuti kalau memang diperlukan untuk karyawan.

Royal Rock Up berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website

lengkapnya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

tipsnya untuk mengelola mental yang sehat, terutama di dunia kerja, yaitu dengan cara membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja Anda. Karena membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja itu akan dapat sangat berpengaruh

berpengaruh pada kesehatan mental, terutama di tempat kerja. Dan terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda, itu tidak hanya membantu Anda untuk mendapatkan koneksi profesional, tetapi juga dapat membuat suasana kerja menjadi lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Nah, jadi boleh Anda coba untuk menyapa rekan kerja, walaupun rekan kerja Anda kadang bisa dibilang punya wajah yang judes ataupun jutek seperti itu, ya nggak apa-apa, Anda harus memberanikan diri untuk menyapa duluan. Ya mungkin saja, mungkin wajahnya memang seperti itu ya, positif saja ya. Dan untuk solusi berikutnya yaitu saling mendukung satu sama lain di tempat kerja dan jangan saling menjatuhkan juga ya. Dan selain itu juga Anda mungkin bisa mencari kesamaan dengan rekan kerja Anda, misalnya nih yang terkait dengan hobi ataupun minuman yang Anda sukai ataupun hal-hal lainnya yang mungkin sama-sama Anda gemari.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: 96.9.

Kembali dalam lingkungan kerja, seringkali kita membandingkan diri dengan rekan kerja terkait perjalanan karir dan juga pencapaian yang Anda terima. Nah, hal ini juga akan dapat menimbulkan rasa rendah diri ataupun ketidakbahagiaan. Karena ada sebuah penelitian di Alkagers yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari karyawan merasa kesehatan mental mereka terganggu akibat membandingkan diri dengan rekan kerja. Nah, untuk itu solusinya lebih baik hindari ya kebiasaan tersebut untuk menghindari munculnya perasaan negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan mental Anda. Dan sebaiknya fokuslah perhatikan pada perkembangan diri Anda sendiri dan tujuan yang ingin Anda capai.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya punya rekomendasi tempat untuk belajar ataupun menuntut ilmu di sini nih, Elka Girls, yaitu di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kampus manajemen terbaik di Bali ini yang memang paling legend, yang pertama, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, Elka Girls, karena memang ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, kalau mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat, sudah sampai ya. Dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, Elka Girls, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran, bisa langsung menghubungi via nomor WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9.
1: Eh, aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
6: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Ketika pekerja mendapatkan dukungan mental yang tepat, mereka juga dapat menjadi lebih produktif, lebih kreatif, dan juga termotivasi. Nah, sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak mendukung pastinya dapat meningkatkan resiko burnout ataupun tingkat absensi yang tinggi dan juga penurunan performa secara keseluruhan. Nah, untuk itu, perusahaan juga harus mengambil langkah nyata seperti meningkatkan kesadaran kesehatan mental, menyediakan akses yang mudah ke layanan konseling, dan juga menciptakan budaya kerja yang inklusif agar kesejahteraan pekerja jadi tetap terjaga. Dan semoga informasi yang sudah saya hadirkan selama 2 jam kebelakang tadi seputar cara mengelola mental yang sehat terutama di dunia kerja dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Music Sport 9 El Cobra Radio.

0: El Cuca Radio Bar.
1: Ma, Mbak Ye mana?
2: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 거기 두세
0: 나 모양이 돌리다라디오쿠 아노
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang.
1: Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

96.9 LKG Radio Bali. Ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon sampai di jam 2 siang nanti. So, atensi terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger. Waduh, kelihatannya sibuk banget nih ya hari ini. Sudah mulai ketar-ketir karena sekarang sudah mulai masuk akhir bulan juga nih. Dan memang saatnya Anda mempersiapkan target untuk closingan akhir bulan nanti ya. Tapi kalau yang dari awalnya sudah menyelesaikan target mungkin di atas 50%, sepertinya agak bisa bernafas lega gitu. Jadi akhir bulan nanti nggak terlalu panik atau ketar-ketir ya. Daripada Anda panik, saya temenin aja deh di siang hari ini di Hainun edisi Senin 21 September 2026. Tentunya seperti biasa di Hainun kali ini saya akan memberikan informasi menarik untuk Anda Elkoger, untuk Anda simak, siapa tahu juga bisa bermanfaat untuk hidup Anda nantinya ya. Dan gak lupa juga saya akan putarkan lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda. So Elkoger, untuk menemani siang hari Anda, mungkin ada yang lagi makan siang juga, atensi terus ya bareng saya Desta Arita sampai di jam 2 siang nanti.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Today's best music 96.9 El Cobra Radio Club.

96.9 Okoge Radio Bali. Nadine Amizah bertaut. Bertaut berarti saling memiliki ikatan gitu ya, Okogers ya, satu sama lain. Nah, untuk Anda yang memiliki ikatan di bidang pertanian atau teknologi gitu ya, Okogers ya, dan mulai bingung nih ingin kuliahnya di mana gitu. Daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini fokusnya di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah nantinya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi selain FPST UNWAR ini terakreditasi unggul A, Elkogers ya, staf pengajarnya juga gak kalah keren nih, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Elkogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipanwaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Ineng Amuliarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96.9 LKGL Radio Bali. Liodra tak dianggap. Waduh, apakah tak dianggap ini juga berlaku untuk barang-barang yang kosong di rumah ada Anda gitu LKGers? Dan karena kosong jadi Anda tidak menganggapnya. Wah, jangan sampai ya. Karena keluarga yang lain juga akan cepat sadar dan akan mulai mengamuk, ya nggak sampai ngamuk juga sih ya. Untuk Anda yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga LKGers, karena kebutuhan rumah tangga Anda sudah mulai menipis nih di rumah, saya sarankan untuk Anda berbelanja di Klendis Grosir, karena di Klendis Grosir ini banyak sekali promonya ya. Mulai dari kebutuhan anak ada, kebutuhan orang dewasa juga ada ya, baik perempuan maupun laki-laki ada semua. Langsung aja LKGers, saya spill promo apa aja kali ini yang diberikan oleh Klendis Grosir ya. Enggak semua saya sebutkan, jadi biar Anda langsung datang ke Klendis Grosir. Saya spillkan yang beberapa aja. Nah, untuk Anda yang biasa menggunakan tisu dan punya bayi juga ya, ini ada Paseo Baby Wipes Purity GZ yang ukuran yang isi 80 LKGers mendapatkan potongan harga hingga Rp6.000 per 3 picis. Jadi pembeliannya minimal kelipatan 3 ya. Selain itu ada juga nih untuk perempuan yang suka pakai lip cream, ada Hanasui Lip Cream Matcha Ciano ukuran 4 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Ada juga, wow, yang masih berhubungan dengan perpopokan, tapi ini popoknya untuk orang dewasa nih LKGers. Ini ada Popoku Adult ukuran M10 ya. Setelah mendapatkan potongan harga, harganya hanya menjadi Rp47.900. Wah, masih banyak promo yang diberikan oleh Klendis Grosir ini. Jadi untuk Anda yang penasaran promonya ada apa aja, langsung tancap gas ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda LKGers, karena Klendis Grosir ini juga cabangnya ada di mana-mana ya. Setelah pulang kantor atau mungkin yang istirahatnya lumayan panjang, Anda bisa langsung saudara Anda, teman kerja Anda, kawan Anda, sahabat Anda, siapapun itu, untuk berbelanja ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 Elkogear Radio Bali. Elkogears, apapun cita-cita Anda, satu hal yang pastinya selalu dibutuhkan dalam hidup ini yaitu kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi pernah kepikiran gak sebenarnya nih? Karena sebuah ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas nih manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai Anda nantinya punya usaha sendiri sebagai seorang pengusaha atau CEO, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik, Elkogears. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali nih ya, STIMI Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget karena berdiri sejak 1979, dan STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya saja nih, tapi juga karena kualitas alumninya. Banyak banget lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Karena memang ya di era digital seperti sekarang ini dan teknologi canggih apapun yang Anda gunakan, Elkogears, semuanya itu tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang harus terus berkembang nih, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tidak akan maksimal. Lokasinya juga strategis banget ya, STIMI Handayani ini berada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah, mau pergi ke mall, mau nugas, nongkrong, atau mungkin langsung pergi kerja nih, wah semuanya jadi gampang banget. Tinggal sat-sat sampai deh di lokasi tujuan Anda ya. Mari saatnya menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya, Elkogears. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Jadi untuk Anda, nggak usah ragu-ragu ya, untuk informasi pendaftarannya juga langsung saya berikan nih untuk Anda di nomor WhatsApp 082145666199. Saya ulangi sekali lagi, 082145666199.

96.9 El Koger Radio Bali. Satu jam sudah El Koger, saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini, Senin 21 September 2026. Gak kerasa ya, udah satu jam saya menemani Anda. Dan tentunya masih ada informasi-informasi seru dan menarik lainnya untuk Anda simak, El Kogers. Jadi untuk Anda yang sekarang lagi pada makan siang atau mungkin lagi ada di jalan nih ya, karena mungkin lagi ada kerjaan atau urusan di luar gitu. Nah, daripada pusing gitu dengerin klakson di jalan atau mungkin merasakan udara yang panas ini, mending Anda langsung buka frekuensi di 96,9 FM dan dengerin saya. Karena tentunya masih ada beberapa informasi menarik yang sudah saya janjikan tadi untuk Anda simak, El Kogers. Nggak lupa juga ada lagu-lagu asik untuk menemani ruang dengar Anda sampai di jam 2 siang nanti ya. So, atensi terus bareng saya, Desta Arita, sampai di jam 2 siang nanti.

0: stop lying.
1: Ini radioku.
2: Bukan, ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
2: Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, generasi muda zaman sekarang ini memang seringnya makin kreatif ya, melihat peluang di sekitarnya gitu. Kali ini datangnya dari Banda Aceh, di mana seorang anak muda generasi Z alias Gen Z berhasil mengubah tumpukan jeans bekas mereka menjadi produk fashion bernilai jual. Jadi ini dikutip dari tirto.id ya, namanya Bunai Ilhamullah, pemuda 23 tahun asal desa Lambaros Kep, Banda Aceh. Dia mulai merintis usaha daur ulang jeans bekasnya itu sejak masih kuliah pada tahun 2025. Jeans yang sudah tidak terpakai ini dia sulap kembali menjadi berbagai produk nih, mulai dari dompet, pakaian, celana, sepatu, hingga gantungan kunci. Menurut Bunai, idenya ini muncul dari hal yang sederhana ya, Elkogers. Hampir setiap rumah ini kan katanya punya jeans ya, yang sudah kekecilan.

atau robek dan akhirnya dibuang. Padahal bahannya sebenarnya masih kuat nih dan bisa digunakan kembali. Nah, ia kemudian memilih konsep upcycling yaitu mengolah bahan bekas menjadi produk baru yang punya nilai guna dan nilai jual. Bunai sendiri juga memilih denim ya karena dikenal kuat dan tahan lama. Bahkan produksi satu celana jeans ini membutuhkan sekitar 7.500 liter air. Bahan bakunya ia dapatkan dari masyarakat, baik secara cuma-cuma maupun dibeli serta dari sisa potongan kain industri jeans. Produknya nanti dijual mulai dari Rp25.000 untuk gantungan kunci hingga Rp500.000 untuk sepatu dan celana Elkogers. Nah, usahanya juga mendapat pendampingan ya dari beberapa bank gitu di Indonesia, terutama dalam pengembangan produk dan pemasaran digital. Meski begitu, tantangannya tetap ada nih Elkogers karena bahan bekas memiliki motif dan ukuran yang tentunya berbeda-beda. Produknya juga sulit diproduksi secara massal, namun usahanya bisa menghasilkan omset sekitar Rp5 juta, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Wah, luar biasa banget nih ya. Kreativitas anak muda zaman sekarang nih memang gak ada habisnya gitu ya, Elkogers. Dari jeans bekas yang dianggap udah gak ada fungsinya gitu ya, ternyata bisa loh lahir produk fashion sekaligus peluang usaha yang lebih ramah lingkungan.

0: Luar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
6: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
5: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
6: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
5: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa, Men, ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya, ya?
6: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia, deh. Cinta, cinta, cinta
5: Indonesia. Bener tuh. Jangan sampai malu-maluin, ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
7: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
6: ILY? Oh, I love you.
7: I love you too.
6: Halo, kakak. Beli bensinnya dong, 10 liter aja.
8: Ais, beli. Gampang itu. Saluncurkan, toh. Nah, harganya segini, beli.
6: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya.
8: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, itu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
8: Aish, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
8: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
9: Weh, nak muda nih.
6: Ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
8: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
6: Terus ketahuan kang je?
9: Oh nggak apa-apa, sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
8: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
9: Oh enggak, ge naik skuter listrik.
6: Ngecas ah? Anggo listrik berarti ge? Wih, sing mal tagihan listriknya ge?
9: Enggak dong beli, ge kan pakai green energy.
8: Oh, apa green energy itu kakak cantik?
9: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif
8: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek subuh jelas pandai.
8: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
9: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
8: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
8: Oh, gitu, Bli. I am sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
10: 96.9 El Koga Radio Bali. 90.

96.9 Elkoja Radio Bali, Ruang Rindu ya. Tapi kemarin sebenarnya ada yang bikin gak rindu nih Elkogers, yaitu salah satu berita datangnya dari tempat yang sudah sering kita dengar juga nih sebenarnya Elkogers, di mana sebenarnya ada mahasiswa nih ya di Buleleng nih, yang biasanya kita dengar ini kan September suram ya, pernah dengar nggak September suram gitu. Nah, sedangkan mahasiswa di Buleleng ini punya cara berbeda nih Elkogers menyuarakan persoalan daerah mereka lewat aksi September cerah diganti gitu. Mereka membawa isu pendidikan, kesiapsiagaan bencana hingga pemerataan infrastruktur. Jadi dikutip dari Detik Bali ya, aksi ini digelar di halaman gedung Laksmi Graha Buleleng hari Minggu kemarin dan melibatkan banyak sekali organisasi mahasiswa juga, termasuk ada Cipayung Plus serta BEM sejumlah kampus. Koordinator aksi Komangdia Damayanti mengatakan mahasiswa ingin menunjukkan gerakan yang berbeda dari September Hitam. Oh, September Hitam, kok September Suram sih. Sekaligus mendorong perubahan positif di daerah. Mereka juga menyoroti pemerataan kualitas pendidikan, kesiapan menghadapi kebakaran dan banjir, serta pembangunan jalan menuju desa-desa terpencil. Bupati dan Ketua DPRD Buleleng tidak hadir dalam dialog tersebut ya. Namun aspirasi mahasiswa ini diterima sejumlah pejabat termasuk Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng Inyoman Gede Wandira Adi. Jadi Elkogers, yang kita harapkan sebenarnya dari kunjungan-kunjungan mahasiswa ini, semoga pendapatnya ini bisa

106.9 Elkoger Radio Bali. Senyumlah ya, senyumlah untuk kabar kali ini Elkogers, karena kemarin sempat viral ya bahwa ada korban keracunan MBG di mana anaknya itu sampai kehilangan ingatannya hingga 70% gitu. Namun mirisnya ada beberapa oknum yang ternyata memanfaatkan hal seperti itu menjadi bahan.

bahan bercandaan Alkogers. Dan terkait polemik tersebut, seorang pegawai yang juga menjadi pelaku bercandaan itu akhirnya dipecat setelah videonya meledek siswi korban keracunan itu viral di media sosialnya. Jadi dikutip dari CNN Indonesia, Badan Gizi Nasional Regional DIY resmi memberhentikan Gerardus Permana Ditya, pegawai penyelenggara makan bergizi di Dlingo Bantul, yang diduga meledek seorang siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang sempat hilang ingatan akibat keracunan program tersebut. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional DIY, Wirandita Gagat Widiatmoko, juga menyampaikan bahwa pemberhentiannya ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga standar etika dan profesionalitas seluruh jajaran dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Ia juga menegaskan bekerja di program ini tidak hanya butuh kemampuan teknis saja ya, tetapi juga empati dan bertanggung jawab dalam komunikasi. Sebelumnya dalam video yang beredar, pegawai tersebut terlihat meledek sang siswi saat mencicipi menu ayam katsu. Peristiwa ini turut menuai reaksi keras dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang mengecam tindakan tersebut lewat unggahan resmi di media sosialnya. Gibran juga menyampaikan kabar baik ya, di mana kedua siswi korban keracunan yaitu Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga kini sudah pulang ke rumah masing-masing dan akan kembali bersekolah setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Waduh, memang ya, ini untuk Anda, jaga ketikannya, jaga omongannya. Kalau misalnya hal tersebut ini lagi, atau ada sesuatu di negara kita yang lagi panas-panasnya gitu ya, dan itu memang memerlukan empati atau simpati sedikit gitu, minimal kita gak usah komen yang aneh-aneh deh ya, apalagi sampai membuat video dan mengejek dan itu di-share lagi di sosial media, itu agak gak masuk akal juga sih ya. Ya semoga kejadian ini jadi pelajaran bersama Alkogers ya, agar empati dan tanggung jawab tetap dikedepankan dalam pelayanan publik.

0: bersama.
1: 96.9 Elkogia Radio Bali. Hati-hati di jalan ya. Sebenarnya judul lagu ini relate ya sama apa yang saya mau baca ini, bahwa hati-hati dengan dokumen Anda, Elkogers, karena ada polemik nih soal dokumen pendidikan wakil presiden terpilih kita nih, Pak Gibran ya. Itu ternyata masih terus bergulir sampai sekarang, Elkogers, di mana di tengah proses gugatan yang sedang berjalan di pengadilan, muncul sebuah tawaran menarik nih, serunya ini, dari salah satu praktisi pendidikan kita. Jadi dikutip dari Warta Ekonomi, praktisi pendidikan sekaligus pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat Yurma Mercy Sihombing menawarkan solusi alternatif bagi Pak Gibran terkait polemik surat kesetaraan pendidikannya yang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana Mercy sendiri menyampaikan jika nanti gugatannya dikabulkan dan surat kesetaraannya Pak Gibran ini dibatalkan, masih ada loh jalur pendidikan kesetaraan paket C yang bisa ditempuh. Dia bahkan menawarkan Gibran untuk mengikuti program tersebut di lembaga yang ia kelola. Namun Mercy mengingatkan saat ini tidak ada lagi jalur percepatan dalam program paket C. Jadi peserta benar-benar harus menempuh pendidikan selama 3 tahun Elkoger 1-6 semester, serta memenuhi syarat administratif seperti memiliki ijazah SMP atau dokumen setara paket B. Mercy juga menegaskan gugatan yang ia ajukan bukan dituju kepada Gibran secara pribadi ya, melainkan terhadap produk administrasi yang diterbitkan pejabat terkait. Dan menurutnya juga langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aturan pendidikan diterapkan secara tertib dan konsisten, bukan karena sentimen pribadi. Nah, Elkogers, polemik ini tentunya masih akan bergantung pada proses hukum yang sedang berjalan ya. Yang jelas di mana di balik ramainya perdebatan soal dokumen pendidikan ini, ada satu hal yang harus kita ingat, dan ini penting juga, aturan memang harus terang, Elkogers. Proses harus terbuka juga, dan keputusan akhirnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Jadi kita tunggu bagaimana kelanjutan perkaranya ya, semoga ada titik terangnya. Nah, gak kerasa juga nih sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda, Elkogers, di High Noon edisi Senin 21 September 2026. Berita tentang ijazahnya Bapak Gibran tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang saya berikan untuk Anda dapat bermanfaat ya, dan bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.
2: Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: masih ada langit lainnya.
1: Music, 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.